tere narte mai tat mazu manavara pipe anga papi bilava wana tuna una pen pararata nit payini palu puta kaye papaka pararata tnarta panta taratam yullo ntwero na mitla bibi yarantu zawa anfate manzanani zanzu manani alupe juaranu matiu manunga kle una una lai twerana fadia zanzu manani alupe juaranu matiu manunga kle una una.